Los Paraguayos made Guantanamera. The show must go on. Har Michael Ball gjort en inspelning av.